95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Pernah gak sih kamu tuh kayak tersadar gitu ya, ternyata today is your birthday. Hello, ngerasa diri berulang tahun gitu ya. Birthday man gitu. Ya zaman sekarang gimana mau gak ingat gitu ya, gimana baru sadar gitu, karena apa-apa udah nge-sosmed gitu kan ya. Jam 12 malam mungkin udah ada yang ngucapin buat kamu gitu ya. Jadi gak akan mungkin bisa terlupakan dengan begitu aja gitu teman Pro 2. Ya kalaupun ada mungkin ya 1-2 kali ya kan. Masa iya sih orang-orang sekitar kamu juga lupa kalau kamu ulang tahun. Ya tapi semakin kesini kita kayak semakin menyadari bahwasannya pertambahan usia itu adalah esensi mengurangi hidup. Ya mengurangi jatah hidup kita. Jadi please, buat kita semua yang semakin bertambah usia, semoga semakin bertambah pula kebijaksanaan kita dalam berpikir tentunya ya.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sebatang dulu,
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Pradua.
3: Di Spada, kita ngomongin soal anak muda. Dari lifestyle.
6: Nah, jadi nih teman Pro2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro2, biar kamu nggak pinjol sana-sini.
3: Kreativitas.
6: Teman Pro2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
3: Bahkan hobi.
7: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
3: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Yes, we have Shakira, Soltera, teman Pro 2. Well, di dunia yang ideal, kita tentu berharap agar bisa disukai oleh semua orang, teman Pro 2, ya nggak sih? Mulai dari sahabat, rekan kerja, hingga orang asing yang baru ditemui. Namun, kenyataan hidup seringkali menunjukkan gambaran yang berbeda, ya. Ramah atau baik saja terkadang tidak cukup, karena akan selalu ada momen di mana seseorang merasa tidak cocok atau bahkan tidak menyukai secara personal, teman Pro 2. Ya, bagi kamu mungkin yang memiliki kecenderungan selalu ingin menyenangkan orang lain atau istilahnya tuh kayak people pleaser, ya. Penolakan sosial semacam ini tentu terasa sangat berat untuk diterima. Padahal ketidaksukaan orang lain tidak selalu lahir dari niat yang buruk yang disengajai. Ya, faktanya banyak orang yang dijauhi justru karena menunjukkan perilaku keliru yang tidak mereka sadari dalam interaksi sehari-hari. Apa aja tuh, Gi? Yang pertama adalah terjebak dalam batas tipis antara percaya diri dan keangkuhan, ya. Media modern seringkali mempopulerkan stereotip karakter arogan yang menarik lewat tokoh-tokoh fiksi di film atau televisi, ya. Karakter tersebut mungkin terlihat unik dan mengemaskan di layar kaca. Namun, realitasnya akan sangat berbeda saat dihadapkan langsung dalam dunia nyata, ya. Sikap yang condong, sombong, atau angkuh secara instan akan membuat lawan bicara merasa tidak nyaman dan dihargai. Sadar atau tidak, sangat penting bagi kita untuk rutin mengevaluasi bahasa tubuh dan cara menampilkan diri agar tidak memberikan kesan superior di depan orang lain. Karena hal ini juga yang justru membuat kenyamanan kita menjadi berkurang, ya kan? Selanjutnya, menjadi komunikator buruk yang enggan mendengarkan. Nah, ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang pendengar yang baik cenderung jauh lebih mudah disukai

dalam pergaulannya karena mereka mampu membuat orang lain merasa dihargai. Sebaliknya ya, terus-menerus membicarakan diri sendiri dan menunjukkan rentan perhatian yang pendek akan langsung mengusir ketertarikan orang lain. Banyak individu yang gagal menyadari bahwa mereka memiliki kebiasaan mendengarkan yang buruk, seperti sibuk memikirkan kalimat balasan dari lawan bicara kita ya, dibanding kamu harus menyimak secara aktif. Dan sebuah studi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Science ya, bahkan nunjukin bahwa manusia rata-rata hanya mengingat sekitar setengah dari apa yang dikatakan orang lain dalam sebuah percakapan. Sifat abai dan sering membuat asumsi sepihak inilah yang memicu retaknya komunikasi. Intinya adalah saling menghargai. Insya Allah dengan saling menghargai, intervensi bakal tidak ada. Yang ada malah interaksi sosial makin terjamin.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Pak.
1: Ini lho Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja. Keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat renggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Kesal.
5: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
4: Emang bisa ya?
6: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
7: Oh no.
6: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
4: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

Ya, menurut pakar hubungan Peres, ada beberapa tanda potensial yang menunjukkan seorang enggan berinteraksi dengan kamu ya. Sinyal tersebut meliputi bahasa tubuh yang acuh tak acuh, kurangnya minat pada topik kamu, respon meremehkan dalam diskusi, hingga alasan selalu sibuk setiap kali diajak bertemu ya. Nah, ini adalah beberapa faktor yang membuat orang tuh kayak males ngajak kamu ngobrol, males banyak buat kamu berinteraksi lebih tuh, karena bahasa tubuh kamu aja udah gak ngenakin teman pro 2 ya. Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua. Mari kita introspeksi diri untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi bersama RRI di sini.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Capeknya, benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Iya kak, hari ini memang benar-benar capek ya.
3: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
3: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
2: Gitu.
3: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.
3: Main yuk.
4: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
4: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
4: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
4: Nyerah lah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
4: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
4: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
3: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
5: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Taukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Yes, 41 menit hanggang dari jam 9 pagi hari ini. Vacation for Whiskey Cola from Vacation, teman berdua ya. Di Sabtu pagi yang mungkin kamu udah kelar olahraga kesana kemari, ya kan? Tapi udah sarapan belum? Tapi terkadang tuh kita suka serba salah, teman berdua, ya kan? Serba salahnya tuh di bagian mana ketika sebelum olahraga kita udah niat banget nih, gak sarapan pagi yang berat. Tapi ketika ketemu sama teman-temin di seputaran waduk mungkin ya, atau di seputaran lapangan Hirak, Sudirman, ketemu konco-konco, malah ngajak neraktir lontong. Ya pasti ya, terkadang naluri kita menolak gitu ya. Tapi ketika ada yang gratisan di tanggal-tanggal yang sudah menuju akhir bulan, pertengahan bulan lebih tepatnya, kita gak punya daya untuk menolak gak sih? Semoga konsisten dengan diet sehat kamu. Ingat, kalaupun diet yang harus sehat. Diplo Jonas Brother, Lonely yang satu ini, untuk caps taku tercinta Bu Weni yang manis banget di pagi hari ini. Salam peace dari Egy Bu.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

mendekati jam 10 pagi hari ini. Nobody gets me from SZA, teman Pro 2. Nobody gets me. Took me out to the ballet. You proposed, I went on the road. You was feeling empty. Ya, seperti biasa bakal ada peralihan shift untuk kamu semua yang sering mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe. By the way, pengen nanyakin lagi nih ya, what's up kamu semua yang baru aja dengerin Pro 2 FM Lox Mawe. Mungkin semalam adalah hari yang lelah bagi kamu ya. Kemarin kamu ngerasa it's your full days-nya kamu di hari Jumat, sehingga kamu ingin membantai hari Sabtu ini dengan istirahat total ya. Bener-bener yang istirahat sekali, silakan nikmati istirahat kamu. Seibarat kamu ngecas handphone kamu, jadi kamu pengen ngecas diri kamu juga untuk bisa mengembalikan kesegaran kamu. Everything is gonna be okay kok ya. Tapi kebayang gak sih kalau sehariannya cuma dipakai tiduran doang ya. Sementara mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan yang membuat lebih bersih, mungkin bisa membuat lebih lancar hari-hari kedepannya. So pasti bisa dong ya, karena kasihan aja seharian cuma dipakai buat di kamar doang, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah denger aku bersuara dari sebelum jam 5 tadi sudah memulai ya. Dan semoga hari ini berkelanjutan di akhir pekan minggu besok dan hari-hari selanjutnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT ya. Sekali lagi thank you and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama kamu udah dengerin Merdu FM pagi hari ini. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
7: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
8: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
7: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
8: Tapi aku...
9: Beranilah berbicara daripada menderita.

95,5 Komedia Predilog Semawi, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih Dera bilang pagi, ini masih di jam 10 lebih 8 menit ya. Untuk hari ini di Sabtu 18 Juli 2026. Kita udah mau masuk di minggu ketiga nih teman Pro 2 untuk bulan Juli ini. Apa aja sih yang udah dicapai di hari ke-18 Juli ini? Mana yang lebih dominan nih, keberhasilannya, kegagalannya, atau mungkin masih terus berusaha untuk mewujudkan apa yang ingin kalian gapai di bulan ini, di tahun ini, teman Pro 2 ya. Pro 2 Hitlist Indonesia sampai nanti di jam 11 siang, Selimut Hati di cover sama Khalib J. Kalau dengerin lagu ini, kalau liting-liting Dera tuh ingatnya ini adalah lagu yang dibawakan Dewa 19 sih, teman Pro 2. Tapi kembali di cover ya sama Khalib J. Dan musiknya juga enak, masih enak untuk didengerin di siang. Pagi ya. Cuacanya juga Lok Semawi, ini enak banget deh teman Pro 2. Untuk kalian mungkin yang hari ini udah punya rencana menghabiskan libur akhir pekannya ke suatu tempat, melakukan perjalanan, maunya naik motor aja, cuacanya gak panas, tapi tetap harus waspada. Waspada untuk hujan, walaupun terkadang mendung belum tentu hujan, teman Pro 2. Gak ada salahnya untuk bersiap-siap ya. Sedia aku sebelum hujan, kalau katanya It Gitaf. Tapi yang mau kita dengar selanjutnya ini bukan It Gitaf. Adanya Hello, teman Pro 2. Lagu ini di tahun 2024 yang masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia untuk edisi kali ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: 95 Kodium Radio Laksma Mae teman terbaik kamu Mario Jiklo featuring Putri Tanjung dulu memang cinta.
1: Sudah bahagia.
0: Terus sekarang gimana teman Pro 2? Kalau dulu memang cinta, sekarang gimana?
1: Kau pemain lama.
0: Oke, permisi 10 lebih 28 menit masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Iya, untuk kalian yang lagi ngelakuin diet teman Pro 2. Kalau ngomongin diet tuh banyak banget ya jenisnya. Ada diet karbo, ada diet cut sugar ya kan, ada DBM lah. Ada apa lagi? Ada diet air putih. Ada diet americano. Nah, ini yang mau Dara kasih informasinya adalah diet americano. Sebenarnya kapan waktu terbaik minum kopi menurut ahli gizi? Iya, diet americano ini diklaim sebagai salah satu metode diet yang paling efektif dalam menahan nafsu makan dan menurunkan berat badan, teman berdua ya. Iya, kandungan kafein di dalam kopi hitam ini dikatakan bisa meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran lemak berlangsung lebih cepat. Alhasilnya secangkir kopi pun sangat diandalkan. Iya sih ya, kalau melihat manfaat minum kopi itu kan banyak ya, karena juga di dalam kopi kandungan-kandungan baiknya itu banyak, teman berdua, yang bisa untuk kesehatan, asalkan kopinya ya kopi hitam gitu ya, nggak ada campuran gula, no creamer, apalagi pakai susu kental manis, teman berdua, enggak, itu sama sekali nggak sehat karena bisa menghilangkan manfaat dari biji kopi itu sendiri. Nah, kapan sih baiknya minum kopi untuk diet ya, menurut ahli gizi? Tidak ada waktu terbaik untuk minum kopi katanya. Hah, kok bisa? Jadi kalau memungkinkan beberapa jam sebelum olahraga, nah itu akan lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan ya, karena bisa memacu pemecahan lemak, teman berdua. Jadi kalau kalian nih mau olahraga ya, mau kardio atau mungkin mau nge-gym, nah mungkin 1 atau 2 jam sebelumnya minum secangkir kopi pahit dulu, kopi hitam, teman berdua. Nah, di sisi lain kafein juga bisa membantu meningkatkan energi dan mood ya, sehingga kita akan lebih berenergi dan juga penuh semangat saat beraktivitas, saat berolahraga dan kerja juga. Jadi kalau kalian yang hari ini masih beraktivitas ya, masih kerja, kira-kira udah mood swing, kayaknya butuh kafein deh teman berdua ya. Oke, selanjutnya nih, kapan baiknya minum kopi ya, tergantung kondisi kesehatan tubuh. Kalau kamu mengetahui ada asam lambung bakal naik ketika minum kopi, sebaiknya ya udah makan dulu nih, jangan minum kopi lagi dalam keadaan perut kosong, teman berdua ya. Nanti takutnya malah jadi sakit, lemas, harus ada makanan dulu ya. Jadi sangat tergantung pada kondisi individu orang masing-masing. Makanya Dira tuh suka bilang keren gitu sama orang yang enggak sarapan, enggak, pagi cuman ngopi aja. Wah. Berarti lambungnya itu kuat banget teman berdua, atau mungkin karena kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas kali ya, setiap hari perut kosong minum kopi ya oke-oke aja gitu. Tapi untuk kalian yang baru-baru aja nih mau nyoba-nyoba ngopi biar dibilang keren, ya kan? Kayaknya jangan langsung pagi-pagi kopi deh teman berdua ya, minimal harus ada isinya tuh lambungnya, baru nanti boleh minum kopi. Sebaiknya berapa cangkir minum kopi dalam sehari? Nah, asupan kafein yang aman ini sekitar 400 mg per hari, teman berdua. Ya, jadi

kebanyakan, tapi justru kalian minumnya segitu itu masih batas aman. Tamobar dia masih 400 mg. Cangkir ya, bukan gelas ya. Berdua. Oke, selamat pagi menjelang siang. Udah di jam 10:30 untuk edisi siang hari ini. Yang masih di rumah nih, masih beberes ya, memanfaatkan waktu untuk beres-beres rumah waktu libur. Ya udah deh, selamat berberes-beres sambil dengerin Pro 2 di edisi kali ini, dan menemani kalian sampai di jam 2 siang nanti.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Kakak penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

95,5 Kopradio Pro Deluxe, semawe teman terbaik kamu. Profesi 11 siang, kita masuk di Pro 2 Mancanegara, tamu Pro 2 Hitlist Mancanegara. Sampai nanti di jam 12 siang. Hari libur nih, teman Pro 2. Ada gak sih di antara kalian yang hari libur tuh wajib banget untuk menikmati liburnya, harus jalan-jalan, harus keluar kota. Ada juga sebagian dari kalian libur adalah hari dimana untuk istirahat di rumah aja, gak mau capek-capek. Ada lainnya ya, kalau hari libur sebagian orang itu hari dimana ya harus bersih-bersih rumah, beres-beres rumah. Nah, kalian tipe yang mana nih teman Pro 2? Tipe yang memang harus jalan-jalan di rumah aja, atau mungkin malah hari libur melakukan pekerjaan rumah? Ada gak sih di antara kalian yang hari liburnya juga tetap kerja, bawa kerjaan ke rumah? Jangan sampai deh teman Pro 2. Ya kan, lelah banget ya, walaupun terkadang harus ngejar deadline, harus bawa kerjaan kita ke rumah. Memang gak ada pilihan sih, intinya adalah tetap harus bisa menikmati. Kerja ya kerja, kalau memang hari libur ya udah istirahat dulu. Penting teman berdua ya, karena istirahat kita di hari libur itu juga untuk membuat kita fresh saat kita masuk kerja lagi. Kalau kerja terus nanti jadi gak fokus, jadinya emosian aja. Kalau bahasanya sekarang, kenapa sih marah-marah kurang piknik ya, katanya gitu. Ya udahlah, pikniknya sama keluarga aja di rumah. Kalaupun mau kemana-mana, semoga tetap hati-hati di jalan.

KBRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

Rian. Sayangnya ada sejumlah kebiasaan kecil kita nih sehari-hari yang tanpa sadar ini bisa mengganggu kesehatan usus teman Produa ya. Salah satunya adalah stres kronis. Nah, stres ini bukan cuma membuat pikiran kacau tapi juga berdampak pada kesehatan ya, pada usus. Nah, dan usus dan otak ini memang terhubung erat. Jadi saat hormon stres seperti kortisol meningkat, proses pencernaan jadi terganggu. Akibatnya motilitas usus melambat ya, dan komposisi bakteri di dalam usus ikut juga berubah. Jadi ya, kalau dibiarkan, stres kronis bisa memicu kondisi yang dikenal dengan istilah usus bocor. Nah, masalah ini nggak hanya menimbulkan peradangan usus teman Produa, tapi juga bisa menyebar ke seluruh tubuh. Sebabnya menjaga kesehatan mental dengan mengolah stres sangat penting, bukan cuma untuk pikiran tapi juga kesehatan pencernaan. Untuk kali ini yang kurang tidur, nah tidur yang cukup dan berkualitas ternyata juga mempengaruhi kesehatan usus. Jadi kalau tidur sering kurang atau nggak teratur ya, siklus alami ini bisa terganggu. Dampaknya keragaman bakteri baik menurun, sementara bakteri berbahaya bisa bertambah. Kondisi ini membuat usus lebih rentan mengalami kerusakan lapisan pelindung. Akhirnya tubuh jadi lebih mudah mengalami peradangan dan masalah pencernaan. Untuk kalian yang sering makan makanan yang sama setiap hari, teman Produa, ya memang praktis. Memang kalau setiap hari makan menu yang sama. Tapi ternyata pola makan monoton ya, ini bisa merugikan kesehatan usus. Akibatnya keragaman mikrobioma usus berkurang. Mulailah dengan menambahkan jenis buah ataupun sayuran baru setidaknya seminggu sekali, atau memberikan variasi nutrisi bagi tubuh. Tapi kadang gitu ya, kalau kita suka sama satu makanan, pengennya itu aja, kayak gak bosan-bosan. Ada gak sih teman Produa makanan yang membuat kalian doyan aja walaupun setiap hari? Gak ada kata bosan, tapi sebaiknya dihindari teman Produa ya. Ternyata bisa membuat usus kita resak. Semoga gak ada yang resak hari ini. Semoga harinya berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Di Produa Loks Mawi, teman terbaik kamu masih di Produa Hitlist Mancanegara.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Esensi buku dengan judul Filosofi Kopi. Filosofi Kopi karya D. Lestari adalah kumpulan cerita pendek dan prosa yang menggali makna kehidupan melalui perspektif sederhana seperti secangkir kopi. Buku ini meskipun terbit pertama kali pada tahun 2006, tetap relevan dan memiliki daya tarik hingga 2020, menyentuh berbagai aspek emosional dan filosofis manusia. Cerita utama dalam buku ini berjudul Filosofi Kopi, mengisahkan Ben dan Jody, dua sahabat yang mendirikan kedai kopi dengan semangat menciptakan kopi terbaik. Mereka percaya bahwa setiap secangkir kopi memiliki filosofi tersendiri yang dapat memberikan makna bagi penikmatnya. Namun, perjalanan mereka berubah ketika seorang pelanggan menantang klaim kopi terbaik mereka, yang memicu introspeksi mendalam tentang makna kesempurnaan dan kebahagiaan. Melalui cerita ini dan lainnya, D. Lestari mengajak pembaca merenungkan berbagai nilai kehidupan seperti persahabatan, cinta, kerja keras, dan pencarian makna diri. Gaya penulisan D yang puitis dan menggugah mampu menyampaikan pesan-pesan mendalam dalam narasi yang sederhana namun kaya makna. Filosofi Kopi bukan hanya cerita tentang minuman, tetapi simbol refleksi hidup. Buku ini mengingatkan pembaca untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan menyadari bahwa setiap pengalaman layaknya kopi, memiliki rasa dan cerita yang unik. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 12 lebih 20 menit, teman-teman peradio, selamat siang. Cinta. Udah makan siang atau belum di antara kalian? Atau ada kali ya yang akhir pekan ini masih ngelakuin IF, intermittent fasting. Yang puasanya tuh nanti mungkin sampai jam 2 siang ya, terus ada yang jam 3 siang, teman pro 2. Tapi sih kalau hari libur udahlah, stop dulu cheating. Selamat siang dan direformasikan untuk waktu azan zuhur di Laksmawi dan sewaktu untuk edisi hari ini. Nanti ada di jam 12 lebih 41 menit, teman pro 2. Masih 21 menit lagi. Jadi masih ada waktu untuk kalian yang mau makan siang dulu atau yang masih kenyang ya, tadi pagi sempetin sarapan nih, masih kenyang mau sholat dulu. Mana aja boleh, teman pro 2. Gimana caranya? Gimana ceritanya dan gimana nyamannya? Selamat siang, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan untuk siang hari ini.

95,5 Komedio Pro di Laksmaya, teman terbaikal Horesi 13 lebih 6 menit. Selamat siang teman Pro 2 yang sudah menunaikan ibadah salat zuhur. Tadi azan sudah berkumandang di jam 12 lebih 41 menit. Semoga tidak menunda-nunda lebih lama lagi atau bahkan melupakan teman Pro 2 ya. Yang wajib tetaplah wajib, yang memang harus kita laksanakan karena memang gak ada alasan ya. Oke, selamat siang semuanya. Masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan Prodelux untuk siang hari ini. Nanti sebentar lagi ya, jam 2 siang juga akan ada top 20 lokal untuk edisi minggu ini di Prodelux Mawi, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Buku ini ditulis A. Helwa. The Great of Dove and Love mengajak pembaca dalam perjalanan spiritual yang mendalam ke dalam Islam, mengungkapkan rahasia cinta suci yang merupakan inti dari agama ini. Penulis A. Helwa mengeksplorasi gagasan bahwa Islam bukan hanya agama hukum dan ritual, tetapi juga agama cinta dan hubungannya mendalam dengan Tuhan. Pada bab 1, konsep cinta dalam Islam. Bab pertama ini membahas konsep cinta dalam Islam. Islam mengajarkan kita bahwa cinta adalah inti dari hubungan manusia dengan Tuhan. Cinta kepada Allah adalah sumber kebahagiaan dan makna dalam hidup. Buku ini merinci bahwa cinta kepada Allah adalah cinta yang tak terbatas tanpa syarat dan tanpa batasan. Bab kedua, hati yang menerima. Dalam bab ini penulis membahas pentingnya hati yang menerima dalam mencapai cinta suci. Hati yang terbuka dan menerima adalah kunci untuk memahami dan mengalami kehadiran Allah. Penulis menjelaskan bagaimana membersihkan hati dan menghilangkan penghalang internal adalah langkah awal untuk mencapai cinta suci. Bab ketiga, mengatasi ego. Ego adalah penghalang utama dalam mencapai cinta suci. Bab ini menjelaskan bagaimana ego yang kuat dapat menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penulis menawarkan panduan tentang bagaimana mengatasi ego dan merendahkan diri dalam pencarian cinta suci. Bab keempat, hati yang terhubung. Bab ini membahas bagaimana menciptakan hubungan yang mendalam dengan Allah. Penulis menguraikan pentingnya berdoa, meditasi, dan refleksi dalam menjalani perjalanan spiritual. Dia yang menyoroti bahwa cinta suci adalah tentang mengenal diri sendiri dan Tuhan lebih baik. Bab kelima, keindahan dalam pemberian. Keindahan dalam memberi adalah tema utama dalam bab ini. Penulis menjelaskan bahwa cinta suci berarti memberikan tanpa pamrih dan tanpa ekspektasi. Dia menggambarkan kebahagiaan yang ditemukan dalam berbuat baik kepada orang lain dan bagaimana ini mencerminkan cinta kepada Allah. Bab 6, membangun komunitas cinta. Islam mendorong pembentukan komunitas yang didasarkan pada cinta suci. Bab ini menguraikan bagaimana membangun komunitas dengan penuh dengan cinta. Saling mendukung dan berbagi nilai-nilai spiritual adalah bagian penting dalam perjalanan spiritual. Bab 7, cinta antara manusia. Buku ini juga mengeksplorasi konsep cinta antar sesama manusia dalam Islam. Cinta kepada sesama manusia adalah ekstensi dari cinta kepada Allah. Penulis membahas bagaimana mencintai dan melayani sesama manusia adalah cara yang mendekatkan diri kepada Allah. Bab ke-8, pengalaman langit dan neraka. Penulis merinci pengalaman spiritual yang dapat membawa seseorang mendekatkan kepada Allah. Dia membahas pengalaman langit, kebahagiaan spiritual, dan neraka, yaitu penderitaan spiritual, sebagai bagian dari perjalanan rohani. Bab ke-9, kesimpulan, cinta suci sebagai jalan spiritual. Bab terakhir merangkum gagasan utama dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya cinta suci sebagai jalan spiritual dalam Islam dan bagaimana mencapainya melalui hati yang terbuka, pengendalian ego, dan hubungannya mendalam dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam Secret of Divine Love, A Spiritual Journey into the Heart of Islam, A. Helwa menguraikan konsep cinta suci dalam Islam dan bagaimana mencapai melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Buku ini menyoroti pentingnya hati yang menerima, mengatasi ego, berbagi dengan sesama manusia, dan membangun komunitas cinta. Ini adalah panduan yang inspiratif untuk semua orang yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam dan cinta suci dalam agama ini. Buku ini ditulis oleh A. Helwa dari RRI untuk Indonesia.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

95,2 Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Yang baru aja selesai makan siang, pasti bawaannya ngantuk nih teman Pro Deluxe. Apalagi kalau kalian yang terbiasa harus tidur di siang hari. Boci, bobo ciang. Tapi ternyata teman Pro Deluxe, setelah makan, jalan kaki setelah makan, ini bikin tubuh makin sehat. Ada gak sih yang habis makan siang langsung jalan kaki? Ya habis makan ya rasanya itu bawaan malas ya, ingin langsung duduk santai atau bahkan rebahan. Wah, wow, itu enak banget teman berdua. Ya itu hal yang wajar, tapi ternyata ada kebiasaan kecil yang jauh lebih menguntungkan untuk tubuh kita, yaitu jalan kaki santai selama beberapa menit. Dan aktivitas sesederhana ini justru sedang jadi tren ya, karena manfaatnya ternyata nggak main-main. Ya, jalan kaki setelah makan bukan sekedar tren belaka teman Pro Deluxe, melainkan kebiasaan yang benar-benar bisa meningkatkan kesehatan tubuh secara nyata. Kalian cukup luangkan waktu 10 sampai 30 menit dengan intensitas ringan hingga sedang, dan tubuh akan merasakan sederet manfaat. Penasaran? Mungkin gini kali ya, gimana caranya gitu kalian makan siangnya jaraknya agak jauh, kalau jalan kaki 10 sampai 30 menit. Terus pulangnya tuh jangan naik kendaraan, langsung jalan kaki. Ingatlah masih ada. Iya, jadi salah satu manfaatnya ini jalan kaki setelah makan adalah bisa mengurangi kembung teman Pro Deluxe. Ya, perut begas setelah makan ini memang ya menyebalkan. Walaupun sebenarnya kita bilang itu kenyang, kekenyangan, padahal itu begah teman Pro Deluxe ya. Jadi kabar baiknya jalan kaki setelah makan ternyata bisa jadi solusi sederhana untuk mengatasi gerakan tubuh saat berjalan. Ini membantu merangsang kerja lambung dan usus sehingga makanan bisa bergerak lebih cepat melewati saluran pencernaan. Terus manfaat lainnya nih teman Pro Deluxe ya, jalan kaki setelah makan ini bisa membantu mengatur gula darah. Jadi selain meredakan kembung, jalan kaki setelah makan juga punya manfaat besar untuk kadar gula darah, terutama buat yang punya resiko diabetes. Jadi saat tubuh bergerak, otot-otot akan menyerap glukosa dari darah sebagai sumber energi, sehingga lonjakan gula darah setelah makan ini bisa lebih terkendali, teman Pro Deluxe ya. Selanjutnya ini bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, kalau olahraga kardio ya, jalan santai itu juga baik ya kan. Seperti yang kita tahu bisa menjaga kondisi kardiovaskular atau prima. Terus juga bisa mengurangi, menurunkan berat badan, udah pasti ya. Apalagi habis makan kekenyangan yang biasa kita milih untuk rebahan, kayaknya jalan-jalan seru ya, habis makan jalan-jalan teman Pro Deluxe. Ini ternyata punya manfaat yang baik. Di informasi 13 lebih 45 menit siang hari ini, Lux Mami udah mulai cerah, udah mulai terasa panasnya. Jadi makin happy lah untuk kalian yang tadi ragu-ragu karena mendung mau keluar rumah ya, mau jalan-jalan, ini udah aman sih insyaallah. Masih di Pro Deluxe Mami, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu. Masih terus kita dengarkan di 95,2 MHz RRI Produk Semawe tentunya. Happy weekend untuk kamu yang hari ini merayakan weekend, dan ini minggu-minggu terakhir sebelum anak masuk sekolah ya. Jadi manfaatkan waktu untuk terus bersama anak-anak tercinta, tentunya mengukir memori terindah untuk mereka. Seperti biasanya, satu jam ke depan aku akan ngebacain Indonesia Top 20 ya, dan lagu-lagu yang masuk ke top chart kita di minggu ini. Kita mulai dulu dari lagu yang harus keluar. Sayang sekali ada lagu dari Nadia Basalamah yang sudah 20 minggu ya masuk di top chart Indonesia kita. Lagu dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu harus keluar, dan juga ada Sal Priadi, titik-titik di ujung doa harus keluar di minggu ini. Karena ada dua yang harus keluar, dua yang masuk, new entry kita di posisi 20. Salma Salsabil, Hachu.

Kita lanjut ke posisi 17, masih sama seperti minggu lalu, ada Nuka, Masa Ini, Nanti, Masa Indah, lainnya. 17.

itu dia teman peredua lagu dari Yatopati dan Nadif Basalamah yang tidak bergeser naik dan turun. Kita lanjut ke posisi 14, turun 2 peringkat minggu lalu menduduki posisi 12 di Mansyalai Tupa agar selama-lamanya. 14.

0: posisi 10 masih sama juga teman Pro 2 seperti minggu lalu, Nona, lagunya Roller Blend.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10.
2: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepi.

ke posisi 5 atau memperoleh 2 Indonesia Top 20 minggu ini, naik 1 peringkat minggu lalu menduduki posisi ke 6 Gea Indrawari. Lagunya 1000 kali. 5

0: Bacain siapa sih teman Perodua yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 minggu ini. Kita mulai dulu di posisi 18. Mahal ini kemarilah tenang. 17 Nuka masa ini nanti masa indah lainnya. 16 Dia dan Indah Kus malu-malu. 15 Tohfati Nadif Basalamah Semusim. 14 Dimansyalai Tupa agar selama-lamanya. 13 Liodra Teganya Kau. 12 Marion Jola Bebel. 11 Anggi Kalfalhu Remuk. 10 Nona Roller Blade. 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 8 Ivan Seventeen Jangan Paksakan Rindu. 7 Remlode Ikro. 6 And Now featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. 5 Gea Indrawari Seribu Kali. 4 NPD Sempurnanya Aku. 3 Sela on Seven Sederhana. 2 Tohfati featuring Fabio Asyar Cinta Kita. Dan untuk Pemprodu yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 minggu ini ada Farel Hilal lagunya Keliling yang berhasil naik dari minggu lalu menjadi posisi pertama. Minggu lalu dia menduduki posisi kedua teman Pemprodu.
1: Nomor 1.

0: dengan keling. Terima kasih untuk kamu yang terus mendengarkan 95,2 RRI Prodolog Semawe. Karena Indonesia sudah kita bacain, kita lanjut ke Top Manca berikutnya.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas.

0: masih terus di Semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih terus bareng aku Dika. Satu jam ke depan ya akan terus nemenin kamu ngebacain 20 lagu mancanegara teratas edisi minggu ini. Oke, kita mulai dulu teman Produa, lagu yang harus keluar di minggu ini. Sayang banget darinya Sabrina Carpenter dengan Manchild harus keluar di minggu ini ya. Dan disusul juga ada dua lagu nih. Disusul juga teman Produa, Jisoo featuring Zayn Malik dengan Eyes Closed harus keluar di minggu ini. Sayang sekali ya, karena ada dua lagu yang keluar, dua lagu juga yang masuk darinya Lisa, Rema dan juga Anita, Goals.
1: Nomor 20.

lagu darinya Ariana Grande, minggu lalu dia masuk di new entry dan berhasil naik ke posisi 15 ya. Di posisi 14 naik 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 16. CZA, Nobody Gets Me.

Di posisi 12 turun 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 11. Lagi-lagi teman Pro 2 darinya Linkin Park, Up From The Bottom. 12.

Itu dia teman perkedua lagu darinya Zayn Malik. Kita lanjut ke posisi 9. Masih sama seperti minggu lalu. Ada Lady Gaga, lagunya The Dead Dance.

0: itu dia teman Produa, lagu Shakira yang berhasil naik satu peringkat yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Nah, sebelum Dika ngebacain di posisi pertama lagu mancanegara top chart di minggu ini, kita mulai dulu dari posisi 18. Ada Shakira lagunya Zoo. 17, Muse, Night Shift Superstar. 16, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 15, Ariana Grande, Head That I Met You Love Me. 14, CZA, Nobody Gets Me. 13, Overmix, My Beer, The Problem. 12, Linkin Park, Up From The Bottom. 11, Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. 10, Zayn Malik, Die For Me. 9, Lady Gaga, The Dead Dance. 8, Taylor Swift, Opalite. 7, Dua Lipa, Illusion. 6, Jenny Like Jenny. 5, Ariana Grande, Bloodline. 4, Justin Bieber, Speed Demon. 3, Bruno Mars, I Just Might. 2, Shakira, Die Die. Oke, temu Produa, siapa sih yang menduduki posisi pertama di minggu ini? Masih sama seperti minggu lalu, tidak bergeser dan tidak pula naik, Olivia dan lagunya So Easy.
1: Nomor 1.

Itu dia teman Pro 2 lagu darinya Olivia Den, So Easy. Terima kasih untuk kamu semuanya, 2 jam sudah aku menemani kamu di Indonesia Top 20 dan juga mancanegara Top 20 di edisi minggu ini. Terima kasih, selamat melanjutkan weekend kamu bersama orang tersayang. Jangan lupa dengerin RRI Pro 2 semuanya, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk musik director kami ada Agam Faiz dan juga petugas teknik kami Rahmi Nani Paima Huta Barat. Terima kasih. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, happy weekend ya. Akhirnya hari Sabtu yang kita nanti-nantikan tiba juga nih. Senang kali rasanya aku Marli bisa kembali hadir nemenin ruang dengar kamu di program paling dinamis di akhir pekan, apalagi kalau bukan sore ceria. Gimana nih rencana teman Pro 2 nih buat ngabisin waktu malam minggu nanti? Udah rapi, udah wangi, dan udah siap buat jalan bareng teman? Atau jangan-jangan ada yang masih bingung mau kemana dan berakhir bahan aja di kamar? Tenang aja ya, manapun atau sama siapapun kamu sore ini, yang penting jalani dengan happy selama beberapa jam ke depan. Aku bakal jadi teman setia kamu lewat deretan lagu-lagu hits yang super fresh dan asyik buat nemenin waktu bersantai kamu. So just relax and let's have some fun. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lost My Way, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Marley di sore ceria teman Pro 2. Puas seru-seruan bareng Zico dan Jenny lewat lagu Spot ya. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang lebih rileks nih. Buat kamu yang lagi berkendara sore atau sekedar rebahan santai di teras rumah, nikmati akhir pekan. Lagu berikut dijamin bakal bikin sore kamu terasa lebih damai dan romantis. Langsung aja kita puterin karya indah darinya, Tri Suaka dan Nabila Maharani, Senyum di Balik Senja. Enjoy the track teman Pro 2.

Ya balik lagi teman berdua, itu dia darinya Hindia, Everything You Are. Teman berdua, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya di sore ceria. Dan sore ini kita mau ngobrolin tentang prestasi di era digital. Bahwa di era digital ini peluangnya gak terbatas ya untuk Gen Z terutama. Kalau dulu itu prestasi sering diidentikan dengan piala atau piagam juara di sekolah. Sekarang maknanya udah jauh lebih luas ya. Di era digital ini anak muda bisa berprestasi lewat banyak cara. Ada yang dikenal karena konten edukasinya, ada yang memenangkan kompetisi internasional secara online, ada juga yang membangun bisnis dari media sosial atau menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Artinya peluang untuk berprestasi kini semakin terbuka lebar. Yang dibutuhkan bukan hanya bakat, tetapi juga kemauan untuk belajar dan berani mencoba. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas gimana era digital menghadirkan peluang tanpa batas bagi Gen Z untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sebelum lanjut, kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ada Adlani Rambe, Kau Curangi Aku.

Kau tancapkan duri yang telah melukai cinta suci.

Oh iya, balik lagi teman-teman berdua. Itu dia darinya Janita Gabriela, Kukira Selamanya ya. Kalau di part sebelumnya kita udah bahas bahwa prestasi itu nggak lagi terbatas pada ruang kelas. Sekarang mari kita lihat peluangnya. Kalau hari ini tuh siapapun bisa belajar dari mana aja ya. Ada kelas daring, webinar, kursus gratis, sampai komunitas yang bisa diakses hanya lewat smartphone ya. Bahkan banyak kompetisi tingkat nasional maupun internasional yang proses pendaftarannya itu dilakukan secara online. Artinya batasan tempat dan jarak tuh udah nggak sebesar dulu ya. Yang jadi pembeda justru siapa yang mau manfaatin kesempatan itu. Dan setelah ini kita lanjut lagi dengan berdua, tetap bareng berdua Laos Mawe. Ada Ziga, sahabat jadi cinta.

Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu masih di sore ceria barengan Marley teman Pro 2. Satu hits nostalgia darinya Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Di pas sebelumnya kita udah ngeliat begitu banyak peluang yang tersedia ya. Namun peluang itu akan tetap menjadi peluang ya, kalau kita cuma jadi penonton. Terlalu sering kita ngabisin waktu melihat pencapaian orang lain, tapi lupa mulai membangun pencapaian diri sendiri. Kalau suka fotografi ya mulailah bikin portofolio. Kalau suka nulis, publikasikan karya. Kalau tertarik desain, coba ikut lomba atau tantangan kreatif. Prestasi selalu diawali dari langkah pertama ya, bukan dari menunggu semuanya sempurna. Nah, nomor 2 kita lanjut lagi setelah lagu berikut. Ada Tavita, Kuat.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

Ya, masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Kita masih di teman, masih di sore ceria ya. 40 menit udah meninggalkan pukul 17, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas pentingnya untuk berani memulai, sekarang ada satu hal yang juga perlu diingat, yaitu di era digital mudah sekali menganggap bahwa viral adalah ukuran keberhasilan. Padahal prestasi itu nggak selalu harus dikenal banyak orang ya. Belajar keterampilan baru, bikin proyek pertama, menangin lomba kecil, atau konsisten ngembangin kemampuan juga merupakan pencapaian yang layak dibanggakan. Dan intinya fokuslah pada proses dan kualitas karya. Popularitas itu bisa datang kemudian ya, tetapi kemampuan akan selalu menjadi bekal yang bertahan lama. Oke, kita istirahat dulu sejenak lewat lagu berikut. Next ada Firsa Besari, judulnya adalah Namamu. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Satu is terbaik darinya Adrian Khalif 2001 kali. Dan nomor 2 kita udah sampai di penghujung obrolan kita di sore ceria ini ya. Kalau kita simpulin obrolan hari ini, era digital itu telah membuka begitu banyak pintu bagi anak muda untuk berprestasi. Teknologi itu bukan hanya tempat mencari hiburan ya, tapi juga ruang untuk belajar, berkarya, berkolaborasi, dan nunjukin potensi diri. Yang penting, jangan menunggu kesempatan datang. Mulailah dengan apa yang teman berdua miliki hari ini. Satu karya, satu ide, atau satu langkah kecil bisa menjadi awal dari prestasi yang lebih besar di masa depan. Karena di era digital yang paling dibutuhkan bukan sekedar koneksi internet yang cepat ya, tetapi kemauan untuk terus berkembang dan keberanian untuk mencoba. Tetap bersama Pro 2 Lok Sumawe, karena masih banyak inspirasi dan lagu-lagu terbaik yang siap menemani aktivitas teman Pro 2.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu dari Nyamahir Zain, ya Nabi. Waktu udah nunjukin pukul 18.32 teman Pro 2. Selamat petang menjelang malam ya. Matahari udah benar-benar bersembunyi dan langit Sabtu sore ini udah berganti menjadi temaram ya. Buat kamu yang baru aja menyelesaikan agenda jalan-jalan sorenya atau yang lagi berkendara mencari tempat nongkrong buat malam minggu nanti, jangan lupa untuk menepi sejenak. Khusus untuk yang muslim terutama, mari kita tunaikan dulu ibadah sholat maghrib ya, karena sebentar lagi juga udah hampir maghrib, supaya malam minggu kita nanti berkah dan berjalan lancar. Lepas waktu maghrib nanti, deretan lagu hits pilihan dan obrolan seru masih akan terus mengalir di Pro 2 Los Mawai. Setan terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Selamat malam teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Dan aku Dika yang akan menemani kamu sampai jam 11 malam tentunya. Gimana nih teman Produa? Apakah kamu sudah menyelesaikan ibadah sholat maghrib? Tentu dong ya. Dan juga di malam ini ya, di malam weekend yang akan terus panjang ya, di minggu pertama anak-anak bisa bermalam minggu setelah lelah dari hari Senin ya, sekolah ya. Malam ini juga masih ada jeda tentunya. Selamat menikmati malam minggu bersama orang-orang tersayang kamu teman Produa. Dan dijaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasanya kita bakal dengerin lagu-lagu terus ya. Dan juga ngobrolin hal-hal yang random lah teman Produa di malam ini. Begitu juga dengan informasi ya. Biasanya kita merilai Produa Jakarta, tapi malam minggu ya, jaga malam weekend libur ya. Jadi akan kita dengarkan di malam Senin nantinya. Oh enggak, malam Senin Pro Indi di malam Selasa ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya. Lagu darinya Denanda dengan Bola Mata Sayu ya. Pernah tergila-gila dengan seseorang yang matanya sayu? Aduh ya, pastinya kumandang azan sholat insya nanti di jam 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya. Aduh, aku ngap-ngapan banget karena aku kenyang. Aduh ya, entah baju yang udah mulai kecil ya, entah aku terlalu banyak makan malam ini teman Produa. Tapi aku ingatin juga untuk kamu semuanya, kalau misalkan kamu mau cari mau cari makan malam sesegera mungkin ya, jangan sampai nanti kamu lapar di jam 10 malam. Waduh, nanti bakal begah deh ya. Jadi usahakan makan sebelum jam 8 malam tentunya. Setelah lagu dari Denanda, coba kita ke Ziva Magnolia mengcover lagu darinya Marcel dengan Peri Cinta ya. Jadi kalau misalkan kamu ingat lagu ini tentang perbedaan agama yang gak bisa seamin yang sama ya, teman Produa. Kamu pernah ngalamin ini gak? Mungkin pernah ya. Jadi kayaknya gak ada jalan sih, memang harusnya putus sih. Tapi gimana ya, berat banget. Tapi ya mau gimana ya, bukan restu yang berbeda, bukan kasta yang berbeda, tapi ini kepercayaan loh teman Produa. Jadi berat banget ya. Kita dengerin darinya Ziva Magnolia dengan Peri Cinta. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Masih di 95,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik. Kamu, Venice Into You, ya darinya Lady Gaga, teman Produa. Selamat malam untuk kamu semuanya. Udah jam 19 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ya masih bareng Dika nih, teman Produa, ya. Untuk malam minggu ini, ya, gimana nih teman Produa? Apakah malam kamu enjoy ya? Karena banyak banget malam minggu itu identik dengan nongki-nongki, nongkrong-nongkrong bareng teman nih teman Produa ya. Aduh, atau memang malam minggu itu menjadi malam yang apa ya, bikin kamu kayak, pernah nggak sih malam minggu itu malah kamu jadi punya waktu untuk produktif? Nah, kayaknya teman Produa ya boleh deh ya kalau misalkan di malam minggu ini kamu lebih produktif gitu. Jadi siapa bilang sih malam minggu itu harus selalu kita habiskan untuk jalan-jalan, nongki-nongki ya. Jalan-jalan, bukan ya. Jadi buat sebagian anak muda, apalagi kita yang masih muda-muda, biasanya malam minggu itu justru jadi waktu terbaik untuk menyelesaikan semua urusan di dalam kamar. Misalnya ya, malam minggu biasanya ada yang memilih untuk ya lipat-lipat baju, nyetrika gitu ya. Ataupun memang udah ngerancanain minggu depan ini bakal ada acara nih misalnya ya. Jadi udah produktif dari malam minggu yang ini gitu teman Produa. Jadi malam minggu itu juga bisa jadi cara seru kamu untuk mengisi waktu ya. Dan juga ada yang nyelesain beberapa tugas mungkin ya. Produktif di malam minggu itu kadang-kadang juga banyak yang bisa kamu kerjain ya teman Produa. Ada yang target yang belum selesai gitu ya, ada beberapa urusan yang belum siap, tugas gitu teman Produa ya, biar apa? Biar Seninnya kamu langsung bisa bimbingan misalnya untuk yang lagi di tahap skripsi tingkat akhir gitu ya. Jadi semoga kamu juga punya waktu untuk quality time ya bareng orang tersayang kamu ya. Tapi mungkin ada juga yang mau me time sendiri, ada juga ya. Kamu lebih memilih untuk di kos aja, ataupun kamu lebih memilih ya udah scroll TikTok, Instagram gitu-gitu teman Produa, apapun itu ya. Atau mau baca buku, sekarang udah mudah banget sih ya. Kalau misalkan

mau membaca itu bukan apa ya, nggak harus dari buku. Tapi aku nggak tahu ya kenapa kalau misalkan, kan sekarang udah banyak aplikasi baca gitu ya di handphone, tapi kerasa nggak sih teman produk kayaknya nggak enak aja gitu ya kalau misalkan nggak ada fisiknya ya. Jadi kamu semangat, apalagi untuk kamu yang mungkin lagi belajar ngonten mungkin ya, atau lagi belajar skill baru, kamu harus tetap semangat tentunya di malam ini ya. Semoga malam ini kamu lakukan hal-hal yang membuat kamu lebih bahagia, lebih baik ya, untuk mengisi akhir pekan tentunya. Jadi sesuatu hal yang bermanfaat ya. Masih kita dengarkan lagu-lagu berikutnya ya. Kita ke Tiara Andini dengan Kupu-kupu.

0: cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu untuk memperoleh 2 jam 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Sedikit informasi juga, kumandang azan sholat insya nanti di jam 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat teman memperoleh 2. Kamu tahu gak sih teman memperoleh 2 ya, biasanya ya kita juga kalau misalkan azan berkumandang, apa sih yang kalian lakuin? Ada yang langsung bersiap sholat, ada juga yang masih menyelesaikan aktivitas. Padahal ya teman pro 2, ada satu momen yang sering banget terlewat, yaitu waktu di antara azan dan juga iqamah. Dimana sebenarnya dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa doa di waktu tersebut ya termasuk doa yang tidak pernah tertolak, yaitu mustajabah doa ya. Nah, jadi momen ini tentunya mengajarkan kita untuk sejenak berhenti dari semua kesibukan ya, di tengah aktivitas yang padat, lagi capek-capeknya, lagi berjualan gitu ya. Mungkin itu adalah saat yang tepat untuk berbicara kepada Allah tentunya, untuk menyampaikan harapan kamu, kegelisahan kamu hari ini, kamu lagi sedih banget gitu ya, atau sekadar bersyukur untuk semua nikmat yang sudah diberikan ya. Jadi teman pro 2, apakah kamu punya doa-doa yang akan kamu panjatkan, atau kalau misalkan diberikan kesempatan malam ini, apa sih yang ingin kamu panjatkan gitu ya, doa-doa terbaik mungkin tentang keluarga yang jauh di sana, udah lama gak pernah ketemu gitu ya, semoga Allah menjaga tentunya, ataupun pendidikan kamu ya, sesegera mungkin Allah berikan kemudahan jalannya, pekerjaan juga teman pro 2, atau harapan untuk masa depan bagaimana. Nah, jadi terkadang kita sibuk mencari waktu terbaik untuk berdoa, padahal Allah sudah memberikan beberapa waktu istimewa, salah satunya di antara azan dan juga iqamah ya. Jadi mulai hari ini jangan lupa teman pro 2, jangan hanya menjadikan azan sebagai penanda waktu sholat, tetapi juga sebagai pengingat untuk terus berdoa gitu ya. Di sekitar mendengarkan kumandang azan ya dan juga iqamah, di situ memperbanyak doa-doa terbaik kita yang sudah kita panjatkan tentunya ya. Jadi teman pro 2, semoga malam ini suasananya hangat, kamu juga tidak lupa menyelesaikan ibadah sholat insya, dan tentunya aku akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam tentunya di RRI Prodolog Semawe, teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu. Dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu. Dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu. Dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu. Dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu. Dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu. Dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqamahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

20 waktu Indonesia Barat atau Pro 2 masih di sini bareng aku Dika di malam Minggu ya. Selamat malam Minggu untuk semuanya. Di malam ini teman Pro 2 tadi kita sudah mendengarkan kumandang azan sholat insya juga, sudah menunaikan ibadah sholat insya juga. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita hadirkan informasi dulu di mana CEO ya. Show token Alkash Melwani katanya dia memastikan sihir tanah kubur ini dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global. Di mana ia mengatakan Malaysia menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan. Alkash juga menjelaskan ya MVP Picture ya merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara, di mana ia juga mengungkapkan salah satu film mereka lainnya Cerita Lila ya akan segera dirilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat. Menurutnya Show Token sebagai perusahaan global dapat membantu membawa sihir tanah kubur menjadi distribusi internasional. Oke, kita bahas dulu nih teman Pro 2 di mana film horor dengan judul Sihir Tanah Kubur ya mengangkat kisah Yusuf, seorang ustaz yang harus menghadapi serangkaian peristiwa gaib setelah kepergian ibunya. Keadaan semakin memburuk ketika adiknya Ashar ya memindahkan makam sang ibu sesuai pesan terakhir hingga memunculkan makam wurung yang dipercaya bisa membawa bencana. Jadi film inilah ya yang dijadwalkan menghantui layar bioskop Indonesia mulai 23 Juli 2026 dan film produksi MVP Picture bersama Show Token ini juga disutradarai oleh Jero Point dengan mengangkat kisah horor yang terinspirasi dari mitos dan budaya lokal Indonesia. Hebat banget sih teman Pro 2, salah satu pemainnya di sini ada Kesha Alvaro, anaknya Pasha Ungu ya. Jadi ini katanya akan tayang teman Pro 2 dan akan tembus pasar distribusi global internasional tentunya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Selamat malam Tomom Pro 2, masih terus kamu dengarkan dan sekarang sudah jam 9 malam ya di malam ini ya. Jadi Tomom Pro 2 tetap semangat untuk kamu semuanya yang malam ini juga enjoy banget dengan aktivitas kita masing-masing ya. Selamat beristirahat juga untuk yang mau tidur di jam segini karena nanti bakal nonton bola ya Tomom Pro 2. Aduh, mengingat ya hanya beberapa hari lagi ya, bukan hanya beberapa hari lagi, besok ya, besok sudah kita lihat bagaimana final Piala Dunia ya. Jadi semoga yang kamu pilih, kamu tim mana nih, Spanyol apa Argentina nih Tomom Pro 2 ya. Aduh, pokoknya apapun itu Tomom Pro 2, jangan ribut-ribut, jangan apa ya, jangan ya, jangan gimana-gimana lah Tomom Pro 2 ya. Jadi perebutan juara ketiga ini masih akan terus kita nantikan tentunya nanti di final juga ya. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di malam ini dengan semua yang sudah kamu lakukan Tomom Pro 2 dengan semua aktivitasnya dan kelelahan kamu juga di special weekend ini. Semoga kamu bisa beristirahat sejenak dari kelelahan kamu di hari Sabtu ini Tomom Pro 2 ya. Jadi untuk malam ini juga selalu berhati-hati, aku ingatkan yang menempuh perjalanan yang sedikit jauh ya. Jadi kalau misalkan kamu ngantuk, udah istirahat aja Tomom Pro 2 ya. Jangan dipaksakan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi kalau misalkan kamu udah mulai ngerasa, aduh ini kayak ngantuk nih ya, istirahat ya di peristirahatan ya di kayak di masjid kan ada tempat istirahatnya, mungkin di balai-balai gitu Tomom Pro 2, menikmati kopi juga ya sebentar ya agar mata kamu kembali bisa fokus gitu Tomom Pro 2. Takut banget kita ya kalau misalkan sampai micro sleep ya Tomom Pro 2 di suasana dingin-dingin seperti ini malam-malam gini. Waduh, takut banget sih kita Tomom Pro 2 ya. Kita dengerin lagu berikutnya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu teman Produa ya. 20 menit lagi akan meninggalkan jam 9 beralih ke jam 10 malam teman Produa ya. Nah untuk jam segini nih teman Produa, siapa nih ya teman-teman Produa, coba jujur siapa nih yang sebelum tidur pasti bilang 5 menit lagi scroll TikTok. Tahu-tahunya teman Produa udah 1 jam aja berlalu ya. Bahkan HP seringkali jadi benda terakhir yang kita lihat sebelum tidur, benar gak ya? Dan yang itu yang terakhir dan benda itu benda pertama yang kita cari saat bangun pagi. Nah, kita tahu ya di era digital seperti sekarang, main handphone gitu ya, kayak sebelum tidur itu memang udah jadi kebiasaan banyak orang ya. Jadi ada yang untuk membalas chat, ada yang nonton reels, ada yang nonton live gitu ya, ada yang stalking media sosial. Sampai sekarang juga kita masih terus scroll ya. Jadi teman Produa ini juga sekedar mencari hiburan ya setelah kita beraktivitas seharian ya. Jadi teman Produa ya, ini sebenarnya menjadi sekedar kebiasaan atau justru sudah mengarah ke kecanduan nih ya? Aduh, tapi kamu tahu nggak sih paparan cahaya dari layar handphone sebelum tidur ya dapat membuat otak tetap aktif ya dan membuat kita itu lebih sulit ngantuk ya. Makanya teman Produa, kamu baru bilang 5 menit, tahu-taunya udah berjam-jam gitu ya. Jadi ujung-ujungnya waktu tidur kamu itu berkurang dan tubuh kamu terasa kurang segar saat bangun tidur ya. Jadi kamu harus apa ya, harus bisa membatasi lah gitu ya. Jadi memang kita tahu sekarang teknologi itu udah pesat banget, itu pastinya sangat memudahkan kita gitu ya. Tapi jangan sampai ya membuat waktu istirahat kamu berkurang. Sayangi jam istirahat kamu ya. Jadi coba deh malam ini teman Produa, coba tantang diri sendiri dulu untuk tidur lebih awal dan mengurangi waktu bermain handphone. Bisa gak ya? Siapa tahu besok kamu bahkan ngerasain kayak wow, ini seger banget ya bangun tidurnya teman Produa ya. Aduh, jangan sampai deh teman Produa. Tapi pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan media sosial itu malah membuat kita itu sebagian menjadi insecure ya? Kenapa ya teman Produa? Ataupun pernah nggak sih kamu saat buka media sosial tiba-tiba kamu merasa hidup orang lain tuh lebih seru gitu ya? Dia bisa keluar negeri, dia bisa beli handphone baru, terus juga dia kayak produktif dengan konten-konten dia gitu ya. Dia juga, wow, dia juga setiap sore, setiap malam juga nongki-nongki ya. Kadang-kadang kita ngerasa wow, dia cepet banget S2-nya gitu ya. Ada yang sukses di usia muda, terus juga dia kayak punya pasangan yang romantis mungkin ya. Terus kita juga melihat pencapaiannya terlihat luar biasa gitu ya. Jadi kita mulai merasa kayak, aduh, kenapa hidup aku gak kayak mereka ya. Nah, jadi media sosial itu memang membuat kita itu lebih mudah melihat kehidupan orang lain ya. Tapi teman Produa, apakah yang kita lihat itu udah benar-benar kenyataannya atau hanya bagian terbaik yang ingin ditunjukkan gitu ya? Atau kamu pernah gak sih merasa insecure setelah melihat postingan orang lain ya? Apakah menurut kamu itu media sosial lebih banyak memberi inspirasi atau malah sebaliknya nih teman Produa ya? Nah jadi ini kita nih teman Produa, kadang kita lupa ya media sosial itu cuma kayak highlight kehidupan gitu teman Produa. Jadi orang lebih sering mengunggah momen-momen bahagia. Jadi gak mungkin gitu ya dia ngunggah yang sedih-sedih gitu, kesulitan gitu yang sedang mereka hadapi itu gak mungkin ya. Jadi kita harus ingat ya, setiap orang juga punya perjuangan masing-masing yang tidak selalu terlihat di layar gitu. Jadi jangan sampai deh teman Produa ya. Mungkin yang perlu kita ingat ya, setiap orang punya waktu masing-masing. Ada yang bahagia, ada yang berduka, ada yang terluka, ada yang sedih, ada yang bahagia lagi ya. Jadi gak semua orang harus berhasil di usia yang sama gitu. Jangan membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain ya. Jadi tidak semua orang juga memiliki jalan hidup yang sama. Nah jadi teman Produa, dibandingkan kamu scroll ya, terus kamu ngebanding-bandingin hidup kamu sama hidup orang lain karena kamu melihat di media sosial ya, jadi mending kamu selalu positif ya, selalu positif, kamu gak insecure dengan hidup kamu seperti itu ya. Pokoknya bikinlah sesuatu hal yang bikin kamu bahagia gitu ya. Jangan
jangan bikin kamu malah down gitu ya, jangan bikin kamu malah aduh kok gitu sih, kok gini sih, aduh jangan ya teman pro 2. Hidup kita itu masih sangat panjang, kita juga masih lagi ngejalanin semuanya dengan baik. Yakin aja ya, di ujung sana udah ada kebahagiaan kok gitu ya. Jadi jangan pernah insecure ya teman pro 2. Masih kita dengarkan lagu-lagu berikutnya di sini. Aku pengen banget puterin lagu Teh Hijau tapi belum masuk playlist kita ya. Aduh, ya udahlah ya teman pro 2. Ini ada teman aku juga nih ya. Jadi bukan hanya aku aja ya yang mau request, tapi dia juga request nih ya. Katanya puterin dong lagu darinya Tulus Teh Hijau ya. Oke, tapi belum masuk playlist. Dalam beberapa hari ini mungkin ya, kita laporkan ke MD kita tentunya. Oke, teman pro 2, masih di suasana malam ini kita mau ke Justin Bieber dulu lagunya. Terus nanti ada Sizzia dengan Nobody Gets Me, Erari Prodolog, semua teman terbaik kamu. Nicki

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih...

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Darinya Fabia share teman Pro 2 dengan Aku Berjanji ya. Kalau misalkan lagu ini kayaknya lebih sering dipakai untuk soundtrack. Bukan soundtrack sih, lebih sering dipakai untuk template-nya orang-orang yang mau nikah, ya udah nikah ya. Ya, liriknya aja aku berjanji ya, berjanji untuk kejaga, untuk selalu mencintai tentunya ya. Ada yang bahagia, besok juga mungkin menjadi hari yang bahagia karena mungkin ada yang pergantian statusnya yang sudah ditunggu-tunggu. Ataupun juga teman Pro 2 sesuatu hal yang sangat istimewa ya. Kapan ya kita bisa pakai lagu ini nanti? Tenang aja ya. Aduh, udah mau jam 10:30 aja nih, udah 10:30 lebih ya, mau jam 11 malam, teman Pro 2 setengah jam lagi ya, kita sama-sama ya. Ada yang udah mulai di rumah, ada yang masih di luar rumah juga dengan segala aktivitasnya ya. Aku teringat banget sih ya, sebagian bagi sebagian orang mungkin ya, berkumpul bersama keluarga di malam minggu ini, menikmati malam minggu ya, atau bahkan ada yang jam segini udah beristirahat. Tapi yang sedikit mencengangkan nih teman Pro 2, masih ada banyak ayah di luar sana yang masih terus bekerja. Ada yang menjadi sopir, pedagang, terus juga petugas keamanan, nelayan, tenaga medis ya, hingga pekerjaan lainnya yang memang tetap harus ya mencari nafkah ketika malam tiba. Jadi seringkali kita melihat seorang ayah itu pulang larut malam dengan wajah yang lelah, namun tetap berusaha tersenyum ya, sambilan menenteng roti bakar. Mungkin mereka gak selalu pandai untuk ngungkapin ya rasa sayang itu lewat kata-kata, tapi perjuangan mereka itu bahkan setiap malam ya, itu bukti bahwa cinta itu sangat nyata untuk kita semua teman Pro 2. Kadang kita lupa bahwa ada pengorbanan besar di balik kebutuhan yang bisa dipenuhi setiap hari. Ada ayah yang rela nahan ngantuk, terus juga menahan lelah, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga ya demi memastikan anak-anaknya bisa makan, anak-anaknya bisa sekolah gitu ya, dan juga memiliki masa depan yang lebih baik lagi dibanding dia gitu. Mungkin malam ini masih ada ayah-ayah yang sedang berada di jalan, di tempat kerja gitu ya, atau sedang menyelesaikan pekerjaannya. Mereka selalu ya, sangat-sangat selalu berusaha gitu ya. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan, keselamatan perjalanannya, dan juga rezeki yang berkah. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau malam ini ayah kalian masih terus bekerja, atau mungkin kalian teringat dengan perjuangan seorang ayah ya, semoga kamu tidak lupa untuk selalu berdoa ya, karena terkadang teman Pro 2 rasa sayang terbesar itu datang dari seseorang yang jarang bercerita gitu ya tentang lelahnya bagaimana. Semoga kita tidak lupa untuk selalu memberikan yang terbaik juga untuk orang-orang sekitar kita, orang tua, adik, ya semuanya teman Pro 2 ya. Dan satu lagu setelah lagu darinya Fabia Asher ya dengan Aku Berjanji, sebelum kita closing sebentar lagi ya 20 menit lagi, lagu darinya Budi Doremi dengan Ada Untukmu. Ini cocok banget sih untuk kita dengerin ya teman Pro 2. Jadi sekalipun ayah itu mungkin

57 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat mempro 2 dan sudah memasuki jam 23 alias jam 11 malam. Terima kasih atas kebersamaan kita tentunya. Semoga kamu bisa terus sehat ya. Dan semoga teman perdua hari-hari yang akan kita lalui besok menjadi hari terbaik tentunya. Terima kasih, kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih Dika, mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani teman perdua semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah yang akan Dika putarkan tentunya. Sebelum tidur, teman perdua cek kembali apakah pintu, jendela, semua peralatan dapur sudah aman ya, agar kamu tidurnya juga nyaman. Bersama kami di RRI, Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 102 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2. Dari RRI.co.id/Lhokseumawe, eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lhokseumawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya akibat masyarakat tidak lagi memandang adat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adalah adanya pandangan dalam sistem hukum mengenai lex superior, hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Informasi Ketua BNN tutup MPLS SMK Negeri 1 Lhokseumawe dengan edukasi narkoba. Dari RRI.co.id Lhokseumawe, Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe menutup rangkaian edukasi bahaya narkoba dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 1 Lhokseumawe Sabtu kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membentuk karakter pelajar yang sehat, berintegritas, dan berani mengatakan tidak terhadap penyalahgunaan narkotika. Materi disampaikan oleh penyuluh narkoba ahli pertama, Sulaiman SH, yang mengajak para siswa baru memahami berbagai modus peredaran narkoba yang kini menyasar kalangan remaja. Ia menegaskan pentingnya membangun kesadaran sejak dini agar para pelajar mampu melindungi diri dan menjadi agen pencegahan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Lhokseumawe.

95,5 Komedio Radio langsung ya teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio, sudah di jam 6:30 pagi untuk hari ini di Minggu 19 Juli 2026. Sampai nanti di jam 9 pagi dan menemani kalian untuk serangkaian program pilihan dari Prodolog Semawi. Selamat menikmati hari libur teman Produa, tetap produktif. Walaupun terkadang libur itu asiknya untuk me time ya, tapi me time-nya setiap orang kan berbeda-beda nih teman Produa. Ada sebagian me time-nya orang tuh ya memang untuk diri sendiri, gak pengen diganggu sama hal lain. Ada justru yang me time orang itu memang untuk berkumpul bersama teman-teman dan ketemu banyak orang. Semuanya beda-beda, gimana caranya kita bisa menikmati dan membuat diri ini bahagia sih teman Produa. Itu sih yang diartikan me time, menurut kamu gimana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya, jadi teman